生林地，带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在的这个日子持续下来，一路是积极。带领个金总永年进来才弄得，托马阿奇，现在
ཁྱི Talon Tremate Daki, Yongju Tong Tani, the Ninga Shushi Baton, Chondin Tong, Sangung Gaton Su, Longshan Tomu Yiga, Chomju Chapton Jibachi, Gamni Bin Zamli Muzun Tremayo Litan Jensu Jir, Chomju Jen the Jir, Shenji Pa, Lijin Ti, Matin Tonchi Shibana, Tremayo Gatti David Chibi Jatun Taji De Hi, Miri Jir, Lapin Tubiga Titan, Jetti Jir, Nishu Shisatir, Tremayo Jetti Tong, Ponti Latin Hi, Ngashu Majawar Tin Hi, Taji De Hi. ཁྱི ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

Zongba yang mesti biar rezeki lincah sampai gasis sudah. Ngah tengdi lincah jadi zongjuk batang, dongzamba duduk lima.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Namogi Tunji, Hergegi Lamne Nian Junshu. Tandalinjane Sensimbani, Jungya Mima Gunjab Lungti Legungi, Hergegi Lamne Nian Junshu.